0: Gimana? Bangun?
1: Minta Darman.
0: Alhamdulillah Darman. Kok dia meninggal di ini?

rida muri mi anyunyi menyongera menyi merabada mi anyunyi menyongera menyi merabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah marqwa.

0: jemaro muje monu di ubeda lur ano na kede alu ja okora obani rida kan mo kabiru kwa emperaro doken alu ja uyai
1: aya wanu biri wana madego burgeti yekunaja kurye